0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kalian bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Pro 2 di jam 9 spesial untuk hari ini saja. Karena tadi sudah Bunga temani dari jam 5, kita awali dengan Jazz Musik. Jam 6 kita bahas tentang informasi perkiraan cuaca. Jam 7 dengan info rekomendasi makan pagi atau sarapan beserta dia punya manfaat. Dan jam 8 kita tutup dengan rekomendasi olahraga ringan beserta manfaatnya. Nah di jam 9 ini, 1 jam terakhir di segmen sepada, kita bakal mendengarkan dan juga menikmati Jazz Musik Pro 2. Bunga pamit undur diri, nanti di jam 10 bakal ditemani sama Kakak Abdi di segmen selanjutnya yaitu Santai Siang. And bye semua, selamat menikmati Jazz Musik Pro 2. Sampai ketemu besok di segmen Sepada.

udah ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
1: Wah, dampaknya apa aja tuh?
0: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentan terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Kedua Hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Yo, masih 29 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi ya, di segmen santai siang ini. Kita bakal seru-seruan 5 jam ke depan, jadi kalian harus stay tune terus, oke? Okay? Dan ini ada lagu terbaru dari Marvels dengan Kisah Aku, check it out.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Hitlist. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Hitlist dulu ya. Dan saat ini ada lagu dari Lobo, teman Pro 2, judulnya Belum Siap Kehilanganmu. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang belum siap melepas orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Perasaan kehilangan, kenangan yang masih tersimpan, dan harapan agar orang dicintai tetap ada. Menjadi inti dari lagu ini yang penuh emosi ya, teman Pro 2. Liriknya sederhana, tapi mampu mewakili perasaan baik orang yang pernah berada di fase sulit saat harus merelakan seseorang. Lagu ini, teman Pro 2, cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini ya, di siang hari yang cerah ini. Apalagi untuk kamu yang saat ini masih menyimpan rindu, sedang menjalani hubungan jarak jauh, atau mungkin masih belum bisa melupakan seseorang yang pernah mengisi hari-harimu. Kadang ada perasaan yang memang belum selesai, dan lagu ini bisa menjadi teman yang pas untuk menemani momen tersebut. Langsung aja, ini dia Lobo dengan Belum Siap Kehilanganmu. Check it out.

0: Mira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman

Oke, teman perlu kita lanjut lagi. Ini ada lagu dari Armin Queen Squad dengan judulnya Musamus. Nah, lagu ini teman berdua menghadirkan nuansa yang begitu dekat dengan identitas Papua ya. Judul Musamus ini sendiri terinspirasi dari rumah sayap raksasa yang menjadi salah satu ikon khas tanah Papua. Dan lewat irama lagu yang energik dan lirik yang penuh kebanggaan, lagu ini mengajak kita untuk mencintai budaya, alam, dan kekayaan daerah yang kita miliki. Lagu ini teman berdua dirilis pada tahun 2025 dan menjadi salah satu karya yang memperkenalkan warna musik Papua dengan sentuhan yang modern. Cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini, apalagi buat kamu yang lagi semangat beraktivitas, sedang perjalanan, atau yang selalu bangga dengan tanah Papua dan segala keindahannya. Lagu ini bukan cuman enak didengar, tapi juga membawa semangat kebersamaan dan rasa bangga terhadap daerah di sendiri.

Ya teman perdua, kita lanjut lagi di perdua hitlist ya. Kini ada lagu dari Sam Smith teman perdua dengan judulnya To Be Free. Lagu ini teman perdua bercerita tentang keinginan seseorang untuk menemukan kebebasan dalam hidup, menerima diri apa adanya dan melepaskan berbagai beban yang selama ini dipikul. Dengan aransemen yang sederhana namun menyentuh, lagu ini mengajak pendengarnya untuk sejenak berhenti, merenung dan menikmati ketenangan. Yes, setuju. Cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini seperti sekarang ya teman berdua. Apalagi buat kamu yang sedang menikmati waktu istirahat atau saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan atau sekedar ingin menenangkan pikiran di tengah aktivitas yang padat di hari Senin ini. Boleh banget. Memang terkadang ya yang kita butuhkan hanyalah beberapa menit untuk mendengarkan musik dan memberi ruang bagi diri sendiri agar lebih produktif. Langsung aja, ini dia Sam Smith dengan To Be Free.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang.

0: resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Antigal, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Ya, masih di 89 FM Prodo, Fak-Fak teman Prodo, teman terbaik kamu. Ya, nama bro, kita lanjut lagi ya. Masih di Prodo His List. Kali ini ada lagu dari Yovi Enuno, teman berdua, dengan judul lagunya Malam Mingguku. Ya, walaupun hari ini masih hari Senin ya, masih lama malam minggu. Jadi teman berdua, lagu ini bercerita tentang seseorang yang berharap orang yang ia sukai bisa hadir menemani malam minggunya. Benar. Berarti dari hari Senin ini mulailah untuk berencana, teman berdua. Di lagu ini ada rasa rindu, harapan, dan keinginan agar perasaan yang dimiliki bisa terbalas. Dengan lirik yang manis dan aransemen yang ringan, lagu ini menjadi salah satu lagu romantis yang mudah melekat di hati para pendengarnya. Lagu ini juga menjadi bagian dari album Winning 11 yang dirilis pada tahun 2010 lalu, teman-teman. Lagu ini cocok banget ya untuk didengarkan di siang hari ini, apalagi buat kamu yang saat ini lagi senyum-senyum sendiri karena seseorang sedang menunggu kabar dari orang spesial, atau mungkin sedang membayangkan momen indah bersama orang yang kamu sukai. Yes, kadang teman berdoa, hal sederhana seperti pesan singkat atau perhatian kecil bisa membuat hati terasa lebih berwarna. Langsung aja, ini dia Yovi Enuno dengan Malam Mingguku.

0: Hitlist.
1: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, kita masih di Pro 2 His List ya. Kali ini ada lagu Kevin and the Red Rose yang judul lagunya Menyesal, teman Pro 2. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus menghadapi rasa penyesalan setelah kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Ada banyak kata yang tak sempat diucapkan, perhatian yang terlambat diberikan, dan perasaan yang baru disadari ketika semuanya sudah berubah. Lewat lirik yang menyentuh dan aransemen yang emosional banget, lagu ini mengajak kita untuk lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita, cuma berdua. Lagu ini cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini ya, apalagi buat kamu yang saat ini sedang mengenang seseorang atau merenungkan perjalanan hidup, atau juga belajar menerima hal-hal yang sudah terjadi. Dan memang karena terkadang penyesalan memang datang belakangan, teman berdua. Tetapi dari situlah kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Langsung aja, ini dia Kevin and the Red Rose dengan Menyesal. Check it out.

0: Yo, 89.9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, tidak terasa ya sekarang tuh udah jam 12 siang teman berdua. Saatnya untuk istirahat sejenak dan isi energi dulu teman berdua. Hari Senin memang kadang terasa cukup panjang dan kayaknya berat banget kalau belum makan siang. Bukan cuma hari Senin aja sih, hari-hari lain juga sama ya. Kalau tidak makan siang berat pasti. Nah, dengan cuaca yang cerah kayak hari ini, kira-kira enaknya makan apa nih teman berdua? Mungkin saat ini ada yang lagi ngincer soto hangat kah? Ayam geprek mungkin, nasi kuning juga, ikan bakar, atau juga mie ayam favorit langganan. Beuh, enak tuh. Belum lagi minumannya ya teman berdua, es kelapa muda, sigar itu, es cendol, es teh manis, ataupun jus buah yang segar-segar pastinya langsung bikin mood naik nanti kalau langsung dihirup. Jadi ayo teman berdua, nikmati dulu makan siang kalian ya. Kirim juga pesan ke kami di WhatsApp kami. Hari ini kalian makan siang apa? Lagi di mana? Lagi di kantor kah? Kampus, sekolah, atau di UMKM yang kece kah mungkin? Cerita aja ke kami, kirim aja di WhatsApp kami di 0811-4894-990. Oke? Okay? Aldi pengennya kalian share foto dan foto dan UMKM apa yang enak untuk di siang hari ini, karena Abdi juga lapar nih.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 FM.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: dust.
1: Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesunjungnya. Ya teman Pro 2, ngomongin makan siang tentu nggak jauh-jauh dari para pelaku UMKM kuliner yang setiap hari menyiapkan makanan terbaik untuk kita semua. Mulai dari warung nasi, penjual bakso, kedai kopi, sampai gerobak es yang mangkal di pinggir jalan, semuanya punya peran penting menemani aktivitas kita, teman berdua. Nah, kalau kalian punya warung favorit atau UMKM kuliner langganan, boleh banget ya kasih rekomendasinya. Siapa tahu teman berdua yang lainnya punya referensi tempat makan siang yang enak dan terjangkau, agar kita sama-sama membantu UMKM. Dan buat para pelaku UMKM yang lagi mendengarkan Pro 2 siang hari ini, semangat terus buat kalian ya, karena setiap masakan yang kalian sajikan bukan cuma mengenyangkan, tapi juga membantu banyak orang untuk tetap semangat menjalani hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

0: Masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, kita masuk ke berita olahraga ya. Untuk hari ini, kita harus update berita olahraga dulu. Ini ada berita yang saya kutip langsung dari portal resmi kami, rri.co.id. Dan ada kabar menarik ya, dari bursa transfer sepak bola Eropa. Pemain muda asal Spanyol, Victor Muniz, memutuskan bergabung dengan klub raksasa Inggris, yakni Liverpool FC. Dan menurut Victor, kesempatan bermain bersama The Reds adalah peluang besar yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang baik ini berharap bisa berkembang dan mendapatkan pengalaman baru di kompetisi seketat Liga Inggris. Apalagi bermain di klub sebesar Liverpool tentu menjadi impian banyak pemain muda di dunia. Nah, dan berdua, menarik untuk kita tunggu ya, apakah Victor Muniz ini mampu beradaptasi dan menjadi bintang baru di Anfield nanti. Kita lihat saja bagaimana perjalanan karirnya bersama Liverpool di musim mendatang.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke informasi olahraga ya. Ini ada kabar kurang menyenangkan dari timnas Inggris jelang babak gugur Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Three Lions ini sedang diterpa badai cedera yang membuat pelatih mereka Thomas Tuchel harus memutar otak untuk menyusun skuad terbaiknya, teman Pro 2. Salah satu pemain yang mengalami cedera yang baru-barusan yakni Gerald Kuansa yang mengalami masalah pada pergelangan kaki saat Inggris menghadapi Panama lalu. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena Inggris akan memasuki fase knockout yang menuntut kondisi tim benar-benar harus siap. Namun meski begitu, Inggris masih memiliki banyak pemain berkualitas yang siap mengisi kekosongan tersebut. Namun jika badai cedera terus berlanjut, perjalanan mereka di Piala Dunia ini tentu bisa menjadi lebih berat lagi, teman berdua. Nah, teman berdua, menurut kalian nih, apakah Inggris tetap mampu melangkah jauh meski diterpa cedera pemainnya? Kalau Abdi sih mikir dan positive thinking aja, mampu. Inggris ini timnya paten, teman berdua. Pemain-pemainnya luar biasa. Jadi kalau 1-2-3 yang cedera aman aja. Dan pasti Abdi yakin juga dari Three Lions ini bakal masuk ke minimal lah semifinal. Nah, kalau menurut pendapat teman berdua gimana? Kirim aja pendapat kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Oke, nomor 2 ini ada informasi tentang berita yang luar biasa ya, tentang Piala Dunia 2026, yakni tentang kapten timnas Aljazair Riyad Mahrez yang tampil luar biasa bak pahlawan dan sukses memecahkan rekor yang sudah bertahan selama 44 tahun nomor 2. Di fase grup kemarin ya, Riyad Mahrez ini mencetak 2 gol saat menghadapi Austria yang membuat seluruh pendukung Aljazair bergemuruh. Pertandingan kemarin tersebut berjalan sangat dramatis dengan 6 gol tercipta dan skor akhirnya 3-3. Tapi dengan hasil ini memastikan Aljazair melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan lebih spesial lagi, pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Aljazair setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Dan di usia 35 tahun, Mahrez juga membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih mampu menjadi pemimpin di saat tim membutuhkannya. Wis, keren nih. Cuma nomor 2, inilah indahnya sepak bola ya. Ketika banyak yang meragukan, seorang kapten justru bangkit, mencetak sejarah, dan membawa negaranya terbang ke fase gugur. Apalagi ya, Aljazair ini kembali mengejutkan dunia karena ini adalah kali pertama mereka untuk lolos ke 32 besar. Kita tunggu aksi berikutnya tim Aljazair ini, sampai mana mereka, atau sampai semifinal atau final atau juara kah? Mungkin saja, atau namanya sepak bola, bola itu bundar. Dan menurut teman berdua, apakah Aljazair mampu untuk bersaing lebih lagi dari sekarang? Ditunggu jawabannya, kirim aja di WhatsApp kami di 08 11 14 94 990.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman-teman, ini ada kabar seru ya dari dunia perfilman Indonesia. Sutradara sekaligus kreator asal Jawa Timur, Bayu Ska kembali menghadirkan karya terbarunya yang berjudul Fofo. Nah, yang bikin film ini spesial, teman-teman, Bayu mengangkat budaya Madura dalam balutan komedi dan fiksi ilmiah, teman-teman. Bayangin aja ya, bagaimana jadinya kalau sebuah UFO tiba-tiba jatuh di Madura. Nah, dari situlah cerita unik dan penuh kejutan mulai. Film ini juga menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama dan melibatkan banyak aktor asli Madura untuk menjaga keaslian budaya yang ditampilkan. Menariknya lagi, film ini dibintangi oleh Tretan Muslim dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli 2026. Bukan cuma menghibur ya, film Fofo ini juga menjadi bukti bahwa budaya lokal bisa dikemas dengan cara yang modern, lucu, dan dekat dengan generasi muda.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, nomor 2 ini ada kabar seru buat para pecinta film superhero ya. Ini ada film Supergirl yang akhirnya resmi tayang di bioskop dan siap membawa petualangan baru dari salah satu pahlawan ikonik DC ini. Jadi nomor 2 film ini menceritakan perjalanan Kara Zor, sepupu Superman yang berhasil selamat dari kehancuran planet Krypton. Berbeda dengan Superman, Kara ini memiliki masa lalu yang lebih berat dan penuh kehilangan teman berdua. Dalam petualangannya, ia harus menghadapi musuh berbahaya demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Yang membuat film ini semakin menarik adalah aksi antar galaksi teman berdua. Kemudian ada konflik emosional dan kemudian ada karakter Supergirl yang digambarkan lebih berani dan penuh tantangan. Dan film ini dibintangi oleh Millie Alcock dan menjadi bagian dari DC Universe terbaru. Untuk berita lengkapnya tentang film ini teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 14.54 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen santai siang akan berakhir ya, teman berdua. Dan itu artinya juga Abdi yang ganteng ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran kalian, teman berdua. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Tapi kalian harus tetap stay tune karena di sini sudah ada si Abang Sukli, ganteng tidak tapi manis iya, yang bakal nemenin kalian di sore ceria. Tetap stay tune terus di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lapa 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Waduh, gimana nih teman-teman ya, santai siangnya bareng Kak Abdi, seru gak nih? Nah, kalau teman-teman tadi udah ditemenin bareng Kak Abdi di edisi santai siang, tentunya di sore ceria kali ini teman-teman, Sukli bakal balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman ya yang mau bergabung bareng keseruan Sukli di sore hari ini ya, tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2 ya, sebagai pemanasan kita dulu nih sebelum dihantam ya, sebelum kita seru-seruan dengan informasi dan juga obrolan seru, program-program seru berikutnya, kita pemanasan dulu nih dengan beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM。
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fakta.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo Teman Pro 2 itulah lagu pembuka edisi kita pada sore hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan diakhiri dengan lagu dari Baim dengan judul yaitu I Have Enough With Love. Oke, Teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih, ini kayaknya kita lagi asik-asikan bareng lagu-lagu western nih, Teman Pro 2 ya. Dan kemudian Sukri juga masih punya lagu-lagu English ya, yang mungkin bisa dipakai buat seru-seruan nih, Teman Pro 2 ya, di sore hari ini. Karena asik-asik juga ya kalau dirasa ya, Teman Pro 2 ya. Nah, tentunya masih enggak selain yang upbeat-upbeat aja, Sukri juga sajikan beberapa lagu juga, tentunya mulai dari midbeat sampai dengan lowbeat nih, Teman Pro 2. Penasaran apa aja yang Sukri bakal putarin buat teman-teman semuanya? Jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bentar. Ya, seperti biasa ya, buat teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, Teman Pro 2, enjoy and check it out.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kan tau itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Itulah dia teman pro 2 pandai bicara dari Anet nih teman pro 2. Waduh, gimana nih ya sore cerianya ya. Ya sedikit dibawa ke galau-galau dikit nih teman pro 2 ya, tapi enggak apa-apa nih teman-teman ya. Ya enggak apa-apa, kita naik turun dikit emosionalnya. Oke, teman pro 2 sore juga masih punya beberapa lagu lagi nih teman pro 2 ya. Tentunya deretan lagu Full Meat Beat nih teman pro 2, suka sebutin satu ya. Ada dari Anne Marie dengan judulnya 2002 nih teman pro 2. Kemudian lagi Agnes Mo, waduh diva kita nih teman pro 2 ya. Dengan judulnya itu Bilang Saja. Kemudian ada dari Sandi Sondoro dengan judulnya yaitu Anak Jalanan. Waduh, kalau ngomong soal-soal anak jalanan jadi keinget film waktu dulu di RCTI gak sih teman-teman? Siapa juga nih sering nonton Anak Jalanan ya? Sofi juga dulu sering nonton sih. Oke, kita bareng-bareng lagi teman-teman pro 2 ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman-teman pro 2 di sore hari ini. So, buat teman-teman yang mau diputerin juga lagu favoritnya langsung aja WhatsApp di 0811489499. Kalau kita ngobrol 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
3: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
2: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
2: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

Hari menemani aktivitas semua foto 2 di sore hari ini. Sukri menemani juga tentunya dengan musik-musik pilihan yang bakal menemani aktivitas semua foto 2 di sore hari ini. Dan tentunya ada lagu sandiwara dari Midnight Fusik, teman foto 2, Fit Pijar nih teman foto 2. Dan by the way teman foto, setelah kita asikasikan dengan beberapa musik di sebelumnya, teman-teman, Sukri bakal lanjut lagi menemani ruang dengan teman foto 2 tentunya dengan informasi lokal. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagi juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Yo, kamu berdua masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, kamu berdua, informasi lokal datang dari kota Fak-Fak. Dinkes Fak-Fak validasi data program penyakit tidak menular tahun 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak melaksanakan kegiatan validasi data dan capaian evaluasi program penyakit tidak menular tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut diikuti oleh petugas pengelola program PTM dan 13 puskesmas di Fak-Fak. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan dan pemanfaatan data kesehatan berbasis aplikasi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Matilda Rumatora, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan keakuratan data yang telah diinput oleh masing-masing puskesmas ke dalam sistem aplikasi. Menurutnya, validasi dilakukan dengan membandingkan data yang diinput di tingkat puskesmas dengan data yang tampil pada dashboard Dinas Kesehatan. Informasi sudah dilansir dari RRI.co.id.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria ya, teman Pro 2. Waduh, gimana teman-teman masih pada semangat gak nih teman-teman? Oke, teman-teman ya, masih seputar informasi ya, informasi lokal teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat teman-teman ya yang lagi mantau di RRI Digital ya, pokoknya tetap pantengin terus ya, karena di program-program selanjutnya kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi seru nih teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, informasi lokal, Pemkab Fak-Fak percepat kolaborasi wujudkan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui pembentukan gugus tugas yang melibatkan berbagai sektor. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak, Santi Kristin N. Patiran mengatakan keberadaan perda tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi hak anak-anak. Ia menjelaskan sebagai langkah awal DP3AP2KB akan melaksanakan sosialisasi perda kepada OPD terkait. Sosialisasi tersebut bertujuan agar setiap perangkat daerah memahami tugas dan perannya dalam mendukung program-program yang berpihak kepada anak. Baik teman-teman, kedua informasi supilansir dari rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oh, ini toh video.
3: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: Ya, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, untuk edisi sesi pukul 17.00 menuju pukul 18.00 akan segera berakhir, teman Pro 2. Dan tentunya setelah pukul 18.00 nanti kita bakal gabung bareng Tarhim dan juga Salat Tarhim dan juga Azan Maghrib nih, teman Pro 2. So, sebelum kita menyambut Maghrib ya, teman Pro 2, Sukli sajikan beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Waduh, sore hari ini ya cuacanya kurang mendukung ya, teman Pro 2 ya. Ya, berharapnya sih ada sunset nih, teman Pro 2. Aduh, tapi hari ini ya awan, langit dan juga cuaca sedang tidak bersahabat. Jadi enggak apa-apa ya, kita nikmati sore ini tentunya dengan nuansa-nuansa yang santai dan juga hangat tentunya. Oke, ini dia lagu dari Once Michael dengan judulnya itu Master Fight. Kemudian ada dari Avril Lavigne dengan yang judulnya Wish You Were Here. Kemudian ada dari Geisha Commitment dan dilanjutkan dari Katy Perry, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita masuk di pukul 18.00 teman Pro 2 menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan oke, teman Pro 2 kita sambut waktu maghrib teman Pro 2 tentunya dengan nuansa yang santai ya. Buat teman-teman yang mau diputar lagu favoritnya di sesi kali ini ya, langsung aja teman Pro 2, jangan lama-lama lagi nih. Oke. Nah, langsung Sukli kasih dulu nih beberapa lagu yang lagi naik juga nih. Lagu dari Katsai dengan judulnya itu Touch ya. Siapa di sini K-popers? Bukan K-popers sih. Ini kayaknya international pop ya teman Pro 2 ya. Girl group. Dimana di sini tuh banyak banget ya, nggak only for Korea ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita putarin teman-teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya, langsung aja digaskan. Jangan lupa buat tetap WhatsApp di 0811 489 499.

0: zać.
1: Taukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Sukli yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan.

0: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, tentunya masih barang Sukli ya di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Gimana nih teman-teman ya setelah kita menyambut maghrib ya, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, kita bakal memasuki pukul 19.00, dimana 1 jam terakhir untuk edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2 ya, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrol random ya, ngobrol random apa aja nih. Nah, buat teman-teman yang mau request topik, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke, teman Pro 2, Sukli juga pengen ya kita ngobrol-ngobrol asik aja ya. Mungkin sekali-sekali boleh dong teman-teman call phone ya, call by phone di WhatsApp Pro 2 ya, di nomor yang tadi udah Sukli sebutin ya, di 0811 4894 990. Boleh banget nih teman Pro 2. Ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik. Atau teman-teman yang mau main-main ke studio RRI Pro 2 juga boleh nih. Kami menyambut dengan hangat tentunya kedatangan teman-teman semuanya. Kita ngobrolin bebas aja gak apa-apa ya, selagi masih tentang anak muda ya. Jadi boleh aja teman-teman yang mau main-main ke studio Pro 2 juga boleh banget. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih ya teman-teman Pro 2, Sukli punya beberapa lagu ya yang menemani aktivitas teman-teman Pro 2 ya di akhir sesi pukul 18 ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Ya, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Tentunya di pukul 19.00 menuju pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk 1 jam terakhir di sore menjelang malam ini. Nah, teman Pro 2, tema kita untuk 1 jam terakhir ini adalah hal kecil yang bikin hari jadi lebih baik. Nah, buat obrolan kali ini, buat teman-teman yang mungkin pengen gabung ya di keseruan malam hari ini ya, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke obrolan, Sukli masih punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. Dan teman-teman, kita dapat requestan ya dari Kakak Zulia seperti biasa. Kak Zulia dari Jakarta nih ya, teman Pro 2. Nah, requestannya ada dari Angie Carvalho dengan judulnya itu Remuk ya. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Oke, Kakak Zulia, semangat juga buat Kakak Zulia ya. Nah, buat Kakak Zulia ya, Sukri langsung puterin ya lagu requestannya. Buat kakak teman-teman yang lain juga yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke, teman berdua, inilah requestan dari Kakak Zulia, Remuk dari Angie Carvalho. Selamat mendengarkan and enjoy it together.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh,
3: kau tahu ikutan ngecek dia kah?
4: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Segmen pertama ya, bahagia itu gak selalu harus besar. Oke teman Pro 2, selamat sore dan selamat menikmati waktu santai di jam 7 menuju jam 8 malam ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Nah walaupun mungkin ya ada yang masih di jalan pulang ya, ada yang lagi nugas atau mungkin lagi rebahan sambil menikmati malam. Oke, ngomong-ngomong soal hari yang sudah dilewati teman Pro 2, pernah gak sih kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang belum tercapai sampai lupa kalau sebenarnya ada banyak hal kecil yang bikin hari ini tuh lebih baik. Nah misalnya pagi tadi sempat sarapan sebelum berangkat, dapat senyum dari orang yang ditemui ya, tugas selesai tepat waktu, atau mungkin cuma karena lagu favorit tiba-tiba diputar di radio. Nah kadang kita menunggu kebahagiaan besar datang teman Pro 2, padahal

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan

diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di segmen edisi ya jaga jaga malam belum sore ceria teman-teman ya, sore ceria. Nah, teman Pro 2, di era serba cepat seperti sekarang ya, kita sering merasa harus terus bergerak teman Pro 2, terus produktif dan terus mengejar sesuatu teman Pro 2. Akibatnya kita kadang lupa ya menikmati momen-momen sederhana, padahal menikmati angin malam saat berjalan pulang, makan malam bersama keluarga, ngobrol singkat dengan teman, atau sekedar duduk santai sambil mendengarkan musik bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi ulang energi nih teman Pro 2. Nah, gak semua hari harus sempurna ya. Ada hari yang melelahkan, ada hari yang penuh tantangan, dan ada juga hari yang terasa biasa saja ya. Tapi dibalik semua itu teman Pro 2, selalu ada hal kecil yang layak disyukuri ya. Bisa jadi hari ini kita belum mencapai target yang diinginkan, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi besok. Dan itu juga sebuah pencapaian ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini teman-teman semuanya ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Nikmati jeda, nikmati malam, dan beri ruang untuk menghargai perjalanan yang sudah dilewati. Oke teman-teman, sekali balik lagi tentunya ya di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: 2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, enggak kerasa ya teman Pro 2 kita udah sampai juga di akhir penghujung edisi sore ceria nih teman Pro 2. Di studio juga menunjukkan pukul 19.51 52 teman-teman ya, yang artinya teman Pro 2 bentar lagi kita langsung beralih ke segmen selanjutnya, edisi selanjutnya nih teman Pro 2. Waduh, Sukli izin pamit ya teman-teman ya dari ruang siaran ya. Sukli izin pamit dari frekuensi tentunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain teman Pro 2 ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap sehat, tetap kreatif, tetap bahagia, tetap pokoknya tetap semuanya lah ya, hal-hal baik selalu menyertai teman-teman semuanya. Oke. Okay? Nah, oke okay, karena itu teman Pro 2 ya, Sukli izin pamit dulu. Semoga teman-teman ya pokoknya selalu pantengin terus ya di 89 FM Pro 2 fak-fak ya, karena untuk selanjutnya di edisi Jaga Malam teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Windy. Oke. Okay? Nah, keseruan bareng Kak Windy gimana nih? Nah, jangan kemana-mana pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM. Bye bye.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih stay di 2.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam. Kalau tadi di sore ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai dengan pukul 8. Nah sekarang dari pukul 8 ini sampai nanti pukul 12 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Kita bakal, apa ya, bukan seru-seruan ya, kita bakal ngobrol santai malam ini di penghujung malam, menjelang penghujung malam nih teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Windy punya 3 lagu pertama pembuka di segmen Jaga Malam ini. Windy punya 3 lagu, ada Tenang dari Judika, Wrong Direction dari Hailey Steinfeld, dan Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari. So, let's listen together. Enjoy!

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua

0: bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Nah itu dia tadi 3 lagu pembuka di segmen Caga Malam ini. Tapi sebelum ini masuk ke informasi topik dan obrolan seru lainnya, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malamnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Prodo. Oh ya, sekalian Winnie mau buka jalur buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mau sharing-sharing nih. Teman-teman boleh langsung WA di kontak Pradua di 0811 4894 990, atau teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa dapetin lewat Play Store dan App Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Ada itu dia tadi tiga lagu. Ya udah Windy Play buat teman-teman nih malam harinya teman-teman nih. Tapi sebelum kita masuk informasi topik dan obrolan seru lainnya seperti biasa, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malamnya teman-teman nih. Karena kalau kita ngasih informasi di jam segini kayaknya berat banget gak sih teman-teman? Kita masih harus mikirin informasi setelah ruwetnya aktivitas kita dari pagi sampai malam ini. Apalagi tadi hari Senin, iya gak sih? Jadi Windy bakal play beberapa lagu aja nih buat menemani malam harinya teman-teman. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Nah karena sekarang udah mau jam 9, kurang berapa detik lagi. Di jam 9 bakal ada jazz music nih ya teman-teman. Jadi Windy bakal balik lagi di jam 10 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pod 2 Fak Fak. Selamat mendengarkan.

Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, ada mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya.
0: Iya udahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay,
0: ya.
1: Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi
0: sih,
1: seneng
0: bener.
1: Banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit tau. Ya.
1: Sumpah susah banget.
0: Bener.
1: Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main
0: gitu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah, tuh.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Bener sih, kayaknya emang
1: gua.
0: Goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gua mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main oh main bola, FIFA.
1: Iya yeah, main oh, FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantang.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, aja. Cuman suka aja.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya si
1: Pokemonnya?
0: Pokemonnya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila. Itu, kuat
0: itu,
1: banget ya.
0: Bener-bener itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini di bulan ini tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan enggak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga enggak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus
0: aduh, dong. Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa gerilya cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh, wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah enggak kena, enggak usah, enggak doyan gue, cuman karena ceweknya semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh enggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut
0: gimana?
1: Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi
1: iyalah.
0: Kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terserah banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu.
1: Yoi,
0: kan.
1: Yoi,
0: karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin

0: itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo?
1: Ah, kita nggak ada yang tahu ya.
0: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo nggak tahu gitu apa yang lo butuhin.
0: Betul, betul, betul.
1: Asik.
0: Kasih bener-bener kesempatan aja.
1: Ah, itu dia, nggak ada salahnya kan?
0: Nggak ada salah.
1: Nggak ada salahnya. Why not?
0: Yoi. Ya kan?
1: Trying to apa sih bahasanya? Ah, itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan, di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini yang kayak apa? Kayak butterfly era, nggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lo definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
0: Aduh,
1: berat ya.
0: Salamnya orang kayaknya.
1: Iya, nggak apa-apa. Ah, iya. Imajinasi lo.
0: Masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
0: Oh, asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
0: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
1: bener.
0: Momen-momen di hidup kita dimana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
0: Yes.
1: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih.
0: Iya,
1: karena
0: sih.
1: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan? Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Roda 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
0: Kesel banget bener gue.
1: Serah gue ya.
0: Lo yang punya acaranya terserah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
2: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah, oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
0: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay, cuma
2: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
2: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih, ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya atau beatboxnya kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
2: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
2: Ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Berapa lama?
2: Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
0: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
2: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa
0: ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Benar.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sepri wing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi,
0: ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya, kebalik ya.
2: Bisa. Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
2: Iya, tidak terpaut
0: Gender,
2: itu kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow.
2: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
2: Kita sambil ngecium tangan.
0: Boleh. Karena sambil kecium lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
2: anak?
0: Lo udah apa bro, cerita bro?
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik. Bener-bener asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue disitu jadi guru.
0: Wih, seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda
1: okay. Kali.
0: Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, kan emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: terima
0: kasih main. Terima kasih, ditunggu.
1: Amin, terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Ya, katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar. Tapi kok, komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
2: Hmm. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, balik lagi bersama Winding yang tadi Windy bilang. Ternyata Windy salah ya, teman-teman. Tadi di jam 9 sampai jam 10 itu ternyata bukan Jazz Music. Kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Marila ini. Seperti biasa, Music Live Chat. Nah, sekarang udah selesai, udah sama-sama nih kita dengerin dan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nah, di jam 10 ini Windy bakal ngobrol santai aja nih sama teman-teman. Nah, tapi sebelum itu Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malamnya teman-teman nih di penghujung hari ya. Setelah seharian beraktivitas yang padat, mungkin lelah, mungkin capek, jadi Windy bakal play beberapa lagu buat recharge energi lagi nih. Karena teman-teman pada relate gak sih? Kalau kita lagi capek tuh kalau dengerin musik tuh kayak tenang banget, energi kembali lagi nih. Jadi gak usah lama-lama, so let's listen together, enjoy!

0: live.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya di teman-teman. Jadi teman Pro 2, karena sekarang sudah di penghujung hari, saatnya kita nostalgia bareng nih. Tapi dengan cara yang lebih fresh dan kekinian nih. Jadi ada satu lagu yang bakal Windy puterin, mungkin langsung bikin teman-teman ke trigger nih, atau keinget masa kecil saat masih belajar. Masih belajar di sekolah, mungkin belajar bernyanyi atau bermain bersama teman-teman di halaman rumah nih. Jadi lagu yang bakal Windy puterin ini menghadirkan suasana ceria tentang indahnya kebun yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Sederhana memang ya teman-teman, tapi justru di kesederhanaan itu kita diajak untuk menikmati hal-hal kecil yang sering terlewat di tengah kesibukan sehari-hari nih teman-teman. Nah, lagu ini memberikan warna baru yang lebih santai dan dekat dengan generasi muda nih. Jadi lagunya ringan, hangat, dan bisa bikin mood kembali naik. Jadi cocok banget nih didengerin pas malam hari ini. Perjalanan menuju di penghujung hari atau di waktu istirahat ini. Karena di penghujung hari ini kita lagi butuh banyak banget gak sih energi positif biar bisa melanjutkan lagi pertempuran di esok hari. Nah teman-teman, jadi kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa kalau kebahagiaan bisa datang dari hal yang sederhana nih. Seperti melihat bunga yang bermekaran, menikmati udara pagi, atau sekedar meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Jadi teman Pro 2, kalau kalian lagi butuh lagu yang bisa membawa suasana ceria sekaligus mengingatkan tentang indahnya hal-hal kecil di sekitar kita, lagu ini pas banget nih. Jadi pilihan buat menemani apa ya, kenangannya teman-teman. Ini dia satu lagu dari aku, JJ, Lihat Kebunku.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nah itu dia tadi satu lagu dari JJ Lihat Kebunku dan beberapa lagu lainnya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, Windy mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih kalian berada di fase ketika akhirnya sadar nih kalau gak semua orang harus suka sama kita? Dan ternyata saat kita mulai nyaman dengan diri sendiri, disitulah rasa percaya diri kita muncul. Nah, Windy punya satu lagu yang bisa mengungkapin rasa itu nih. Rasa ini nih yang udah tadi Windy deskripsikan. Nah, lagu yang bakal Windy puterin ini dia hadir dengan energi yang berani, fresh dan penuh attitude nih. Jadi bukan soal menjadi sempurna aja ya teman-teman, tapi tentang berani menjadi diri kita sendiri tanpa harus terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Kadang kita terlalu sibuk nih buat mikir komentar orang lain, padahal kan yang paling penting gimana kita menghargai diri sendiri gak sih teman-teman. Nah, jadi lagu ini cocok banget nih buat teman-temani teman-teman yang lagi semangat buat mengupgrade diri nih, buat love self lah, buat mengejar mimpi atau bahkan lagi belajar untuk lebih percaya diri. Jadi lagu ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya teman-teman, kalau setiap orang punya cara masing-masing untuk bersinar. Nah, dan di tengah banyaknya standar yang sering muncul di entah itu di real life atau di media sosial, jadi lagu ini mengajak kita untuk tetap otentik. Karena ketika kita nyaman dengan diri sendiri, energi positif itu akan terpancar dengan sendirinya kok teman-teman. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi butuh suntikan semangat nih, dan mungkin mau menambah rasa percaya diri di hari ini dan untuk seterusnya, bisa langsung mendengar satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop a Dead. So let's listen together. Enjoy.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Nih,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang udah Windy puterin atau Windy play buat menemani teman-teman di penghujung hari ini. Karena sekarang di studio udah menunjukkan pukul 22.53 atau jam 10.53. Nah, Windy mau pamit undur diri dari sekarang aja nih teman-teman. Karena setelah ini bakal ada Just Music sampai dengan tutup siaran nanti. Jadi Windy mau pamit sekarang nih teman-teman, karena gak berasa banget gak sih Windy udah menemani teman-teman di edisi Jaga Malam ini dari pukul 8 sampai dengan sekarang nih 22 menjelang 23. Say thank you juga teman-teman yang udah stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak ini, sudah mendengarkan radio mungkin sepanjang hari ini. Dan Windy mau say goodbye, tapi jangan khawatir teman-teman, kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan nih. Selamat beristirahat ya teman-teman. Semoga istirahat di malam ini nyenyak, energinya ke-recharge, dan besok bisa memulai aktivitas dengan penuh semangat. Dan tentunya dengan mood yang bagus juga nih. Jadi jangan begadang ya teman-teman. Selamat beristirahat. Windy pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi kok di ini, di jamnya berapa ya, jam 23 menjelang 24 nanti, di tutup siaran nanti. Oke, Windy pamit undur diri. Bye bye. Masih ada beberapa lagu lagi nih buat menemani malamnya teman-teman. So let's listen together. Enjoy.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Produo Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini nomor baru aku, Sep ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Senin 29 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Atila BRG, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari hingga malam hari. Selasa 30 Juni 2026 dari Jalan Kapten P. Tandean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 5 sampai dengan jam 10 nanti di segmen Spada. Dan pastinya selama 1 jam ke depan teman-teman bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Pro 2. Untuk itu nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan informasi perkiraan cuaca. Jadi buat teman-teman yang sudah ada planning hari ini mau kemana saja, mau ngapain saja, tetap stay tune supaya dengerin perkiraan cuaca untuk hari ini. By the way, tentunya nanti di jam 7, jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal ada topik paten yang akan kita bahas ya, yaitu seputaran rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya, olahraga ringan yang sehat beserta dia punya manfaat yang bisa dilakukan di pagi hari. Dan pastinya nanti di 1 jam terakhir kita bakal bahas tentang sejarah 30 Juni ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak dan selamat menikmati Jazz Musik Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi di jam 6. And see you semua.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Teman terbaik.
0: Pro 2.
2: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Kiki

0: sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
1: Ah, yang benar?
2: Oh no!
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah.

Yo me sopla. Sí, sí, sí.

89 FM Pro 2 Faksak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 6 lewat 4 menit untuk wilayah Faksak dan juga sekitarnya. Bunga kembali lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Masih di segmen yang sama yaitu Spada tentunya ya. Dan seperti biasa, karena tadi sudah Bunga janjikan di jam 6 ini kita bakal bahas perkiraan cuaca. Tapi berhubung rekaman perkiraan cuacanya belum dikirim, jadi nanti Bunga sendiri yang update cuaca Faksak terkini ya. Kalau dari subuh tadi, sebenarnya bukan dari subuh, tapi dari tadi malam itu sudah hujan. Sekitar jam 8 lewat itu sudah mulai hujan. Hujannya tidak terlalu deras, tidak terlalu ringan juga, jadi sedang-sedang saja teman-teman. Dan Bunga pikir mungkin hujannya cuma malam hari, ternyata dia berlanjut sampai dengan pagi hari. Tadi waktu Bunga mau kantor, Bunga sempat waktu masih siap-siap ya, jam berapa tadi? Sekitar jam 4 lewat itu, baru jam 4 lewat itu memang sudah ada hujan. Tapi memang mungkin karena doa-doa yang sudah dikabulkan. Karena kalau hujan ini susah sekali mau ke kantor. Bukan susah seperti apa, tapi jalan licin pertama, terus faktor medan untuk ke kantor. Karena Bunga harus lewat bawah tebing ya, dan itu agak ngeri-ngeri sedap. Tadi Bunga lewat saja tuh ada beberapa pohon yang memang ranting-rantingnya berjatuhan dan lain sebagainya. Tapi Bunga bersyukur karena waktu Bunga mau ke kantor tidak ada itu. Oke, tiga lagu dulu ya Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di segmen Spada. Nanti Bunga balik di jam 6 lewat berapa menit ke depan ya, karena kita harus putar dulu 3 lagu. 6 lewat 17 nanti Bunga bakal balik lagi dengan info, masih dengan updatean cuaca. Ada Kamu dan Aku dari Dul, ada juga Jet dari Mili, dan juga ada Kosong Teo Jeo dari Kotak.

Tarian titir adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Mbaham. Di cela-cela jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sandal jepit juga kali, bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, nggak ikutan demo juga?
3: Maaf, Mas. Saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah, ngapain di sini?

Okay, teman Pro 2 Bunga berharap sih dalam beberapa menit ke depan sunrise kayak itu sudah keluar. Tapi ini kayaknya terpantau dari studio kayaknya sudah mulai keluar. Cuma memang ada mendung-mendung sedikit. Semoga tidak hujan ya teman-teman, karena pastinya aktivitas di hari ini sangat-sangat banyak ya, dan sangat padat lebih tepatnya ya. Okay, masih ada 3 lagu lagi. Ada So Easy dari Olivia Dean, ada juga Aku Berjanji dari Fabio Acer, dan ada Sport Car dari Ted Mark.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

3 lagu lagi teman Pro2 tentunya masih di segmen Spade. Dan tentunya Bunga udah siapin 3 lagu untuk menghibur ruang dengarnya teman Pro2 di jam 6 ini. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan seputaran ya prediksi cuaca ya. Sebenarnya sih kalau biasanya Bunga di subuh jam 6:30 itu dia punya sunrise itu kadang sudah kelihatan, kadang udah naik, itu tergantung cuaca. Tapi mungkin sekarang karena faktor malam, tadi malam itu kan hujan, jadi pas pagi ini mungkin agak lama mataharinya, cuma agak mendung, jadinya mataharinya tidak terlalu kelihatan. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak hujan. Mendung belum tentu hujan, dan dikasih harapan belum tentu diharapkan. 3 lagu dulu, tetap stay tune di Pro2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Dua lagu terakhir untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu di jam 7 dengan informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau sarapan apa biar sehat, tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik di jam 7 tentunya, masih dengan topik yang sama. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Pukul 7:06 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2 sudah mulai kelihatan matahari paginya sangat-sangat segar ya dari luar sana teman-teman. Dan tentunya di jam 7 ini seperti yang tadi sudah Bunga janjikan, kita bakal masuk ke informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta ada punya manfaat nih teman Pro 2. Aduh, kira-kira ada apa saja itu? Nanti kita bakal bahas bersama, tapi sebelum itu kita buka dulu jam 7 kita dengan 3 lagu. Ada apa aja tuh Bunga, tiga lagunya? Yang pastinya ada HTS atau hubungan tanpa status. Kemudian juga ada Summer Baby dan ada Waktu Takkan Mampu.

0: pedesnya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Kok ngana buang sampah di laut?
0: Eh, opo. Kok kenapa, su? Terserah pak kita, kuak. Cuma buang sampah le, su, baking takan cimpangana. Yang lagi, laut peluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
0: Oh, iyo? Masa le?
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 7 lewat 21 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Kita next ke topik rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta punya manfaat, teman Pro 2. Yang pertama ada oatmeal dan juga buah. Oatmeal itu bisa dipadukan dengan pisang dan juga strawberry ataupun madu, teman-teman. Pastinya dia kaya akan serat dan membuat kita tuh kenyang lebih lama, serta membantu menjaga kadar gula darah dan juga kesehatan pencernaan. Nah, ada roti gandum dan juga telur. Roti gandum ini mengandung karbohidrat kompleks, sedangkan telur sendiri kaya akan protein dan juga nutrisi penting tentunya ya. Dan pastinya membantu meningkatkan energi dan juga konsentrasi serta menjaga massa otot. Itu dia dua rekomendasi sehat tentunya beserta dia punya manfaat, teman Pro 2, yang pastinya lebih mudah dan gampang kita dapatkan alat-alat dan bahan-bahannya juga. Bahan dasar, bahan pokoknya tuh kayaknya di semua rumah ada deh ya. Oke, kita next lagi nih ke rekomendasi sarapan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini. Nanti Bunga bakal balik lagi. Tapi Bunga pengen tahu dulu nih, teman-teman tuh kalau sarapan, sarapannya sarapan apa? Tim sarapan berat atau sarapan ringan? Kalau sarapan berat contohnya seperti apa? Dan kalau sarapan ringan contohnya seperti apa?

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The band, terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Kita next lagi di rekomendasi sarapan selanjutnya yang tentunya sehat teman pro 2. Ada apa aja tuh? Ada nasi, ikan dan juga sayuran. Nah, ini tuh menu makan sederhana ya teman pro 2. Contoh kayak ketong pun nasi hangat, kemudian ikan yang ketong bakar, sayur yang ketong tumis, ya kan? Pastinya dari makanan yang memang cukup sederhana ini memiliki manfaat ya, memberikan energi, protein, vitamin dan juga mineral yang lengkap. Cocok untuk aktivitas yang padat di sepanjang hari, teman pro 2. Nah, ini ada yogurt dan juga buah. Yogurt mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Buah-buahan itu menyediakan vitamin dan juga antioksidan, membantu menjaga kesehatan usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga ada smoothie buah, teman pro 2. Nah, smoothie buah ini merupakan campuran pisang, susu dan juga buah lainnya. Praktis untuk yang memiliki waktu terbatas dan membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan juga cairan tubuh. Manfaat sarapan pagi itu apa sih, Bunga? Pastinya menambah energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, membantu menjaga metabolisme tubuh, mengontrol rasa lapar sehingga tidak makan berlebihan di siang hari, dan mendukung kesehatan tubuh serta daya tahan tubuh, teman pro 2.

0: Kalta.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dua lagu terakhir untuk menutup jam 7 kita, teman Pro 2. Sampai ketemu nanti di jam 8 dengan informasi rekomendasi olahraga ringan yang sehat untuk pagi hari tentunya, teman Pro 2, beserta dia punya manfaat. Untuk itu teman-teman semua tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi. Ada dua lagu yang bakal Bunga putar, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 8 lewat 3 menit, 5 menit teman Pro 2 lebih tepatnya. 5 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Kita masuk ke informasi rekomendasi olahraga ringan beserta dia punya manfaat di pagi hari yang bisa teman-teman lakukan. Walaupun dia olahraga tidak terlalu berat-berat ya, lebih tepatnya kayak pemanasan tubuh di pagi hari biar siap menerima aktivitas yang berat di siang sampai dengan malam hari nanti. Di sini Bunga punya beberapa rekomendasi. Yang pertama, ada jalan kaki. Ini sebenarnya cuma jalan-jalan mungkin keliling halaman atau jalan cari sarapan, tapi sambil jalan kaki, tidak ikut kendaraan teman-teman. Nah mungkin dilakukan 20 sampai dengan 30 menit, tapi memiliki manfaat yang lumayan baik untuk tubuh. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, dan mengurangi stres, dan membuat pikiran itu lebih rileks. Serta meningkatkan stamina tubuh. Ini anggap saja kayak pemanasan sebelum tong olahraga begitu. Nah, kemudian juga ada jogging santai. Nah, kalau untuk jogging sendiri bisa dilakukan dengan durasi 15 sampai dengan 30 menit. Untuk manfaat, pastinya melatih daya tahan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, membantu menjaga berat badan tetap stabil, dan membuat tubuh itu lebih bugar. Kalau kita punya tubuh sehat, berarti kita tuh lebih kelihatan kayak siap untuk menerima segala aktivitas, segala apa ya, kegiatan-kegiatan yang sudah menanti di depan mata teman Pro 2. Oke, kemudian juga pastinya ada peregangan. Ini paling sering Bunga lakukan kalau bangun tidur, tarik-tarik badan, lebih tepat untuk bisa bilang. Nah, untuk durasi ya pastinya 5 menit itu sudah cukup ya. Kemudian untuk manfaat, mengurangi kekakuan otot setelah tong tidur semalaman, karena kita tidur kan sekitar 8 jam ya satu malam. Nah pastinya tubuh itu kurang bergerak ya aktivitas, walaupun tidur memang ada sempat balik-balik badan, tapi tidak seaktif pada saat siang hari. Kemudian meningkatkan fleksibilitas tubuh itu sudah pasti, mencegah cedera saat kita melakukan aktivitas itu sudah pasti, dan membantu tubuh lebih rileks. Selalu mengingatkan sebelum melakukan aktivitas pagi, entah itu mau sarapan atau mau melakukan olahraga ringan, teman-teman jangan pernah lupa untuk mengonsumsi yang namanya air putih untuk membuka hari. Karena sebagai mengembalikan ion, tubuh kita juga pastinya butuh cairan setelah tidur 8 jam ya teman Pro 2. Oke, 3 lagu dulu, nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya masih di Pro 2 Fak-Fak. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, buat request ataupun mau dikasih ucapan pagi hari, boleh sekali join WhatsApp 0811 8849990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Oke, teman Pro 2, tentunya kita masih dengan topik yang sama, yaitu rekomendasi olahraga ringan di pagi hari yang pastinya memiliki manfaat buat teman-teman punya tubuh tuh lebih sehat dan juga bugar. Tapi sebelum kita next lagi ke informasi olahraga selanjutnya, tentunya Bunga bakal putar 3 lagu untuk menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 di pagi hari yang cukup cerah ini. Selamat pagi buat yang baru bangun, selamat beraktivitas untuk yang lagi beraktivitas, dan selamat bersarapan untuk yang lagi sarapan pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Tolong Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.